0: Mama, halu kihine?
1: Alhamdulillah. Dari full mengge halu kihine ta?
2: Aha memes rangkal. Mama kongka meteti kollani. Gene mama aha mengata.
0: Mama ti ha borukang ulen kamenne. Aha men ti kang kolla faano.
1: Dari full meng ha dari anggede. Tiguta mama gatang yas. Mama halu balala. Mama ke kantata kolla deti. Mama warang ufave.
3: Modih ekem megahertz tivahi FM
2: mila mala.